0: kuna teretsa la tia kwala zanga na betsa la sokwa soro ina ta kozuka pada kusalani ke gunga tsine sina ngunga myombe tsinda presula ngunga na limi fadjande wa ratere na bolivis masamba inda le tsandura sango avec sans ati cool stars voilà marshal kontana tangani na terene usa le kerani ah champion
1: general kontana
0: si les gars de wa terene na petit été iri mozo kona tene deception yekena yekegonani kozoni sisi na ngunga myombe inda le tsandura sango.

Aguneti barala swa madafon de ke luka na nembe suna bagiti boali boali postala madafoni barala na boali nika aussi barala ava kawara ndo sokwa ke na terati legeni musina boali aussi barala.

mbaye ndalitia ya zokwe wala tere ndalitia ya zokwe kwa singa tida fono nonde keluka na lego ti wamba itala jerve la koso la so e kiri wara tere tima mbeni fini mbaye a yesu abagigi na ngo iso tongo ndani a eke da pepe si kongo ndani a ke duwande da pepe a yesu agungoli so akota aba azana sisi tifana ilegi a yesu abagigi na popo.